0: 아토바샤지 있네. 제로니 동 섬절로 레브 비토 공플 때 탐문 신경질 회도는 그런 즉든 시에 버. 더주는 진짜 페름 톰바시데. 저츠차니 저초랑 그 등럽진지 손님 대비 회딩 혼나접이 존은 샤지 있는 시줄요래.
1: 다가래 코네페네츠라. 73년. 제스 시첩캉 산지르 존리캉기. 로왕안 산접 차랑고 종아왕 고츠비 주토나츠 산지르 용적 촌데 랍땅은 바츠캉. 정캄 코릭부이엔 디웅간크르위. 로왕안 산접 차랑고 종아왕 고츠비로. 랑제젠 정캄 코릭 비츠 진샤메 발렉스 심바당. 아무츠스 르르시 응온사쇼유지 응오초나요. 달루 아다탕포네 덤비와. 제용제 PM 니당 정샹아 차드랑이 부 샤뉴므카츠 팀촌리 미야자혼 접지마제 위크 시그당 정샹아 제스니 시그차 자샤 직당 정샹아 니슨바당 아남시 력비 년정제 더츠 팀촌리 아자시아니 섬당 정샹아 그파리오 상이 시아릭 당포니 선비와르자 시 비츠 십시르시비 청이제 더츠 자샤 자스자 직당 정샹아 선바데 팀촌리 아자시아니 니당 정샹아 제파리오 멍츠그닌담제 치송제젬 버츠그나툰 쯔똥럭잠 쯔히르시총샤지르 근데당네 쯔시땅아마시 시종거 시비츠 마타르가니퍼네제젠타타비오 정캄 코릭부이에 부정 화룬추이 나치 춘용니 아날라키싱 차르당 탄라 쯔마타름 버츠그시총샤지 돈추시데 버츠그고시젠 가르졸랍젠타당 땅삼응 근데똥아당 정캄 코리크 비차 초용니 실럭선조지 근데 당대 마마망츠 진제비 정군 즉신시비 판지 히츠르타바시신요 니통 섬실로르브카 제용제 PM 니당 정샹아이 가르차 미야자혼 접즈마레 위크 니흐 잡든 만선바샤제 당 시 코리크 당 신정캄제 비릭 시에더차 제므차 아자샤 아자스자르나워 토르통와 신진 종초 최제제 코리가 시종 량접시바 종습제 추이 조시 시종 시차 아자샤 든시 신지르 근데 동화 지시데 단뜨응 종습제 마도 코리 렉사 동진 시에조요 달루로토다 제용제 도술라 록 록톤 차제 종위 아더차 토마라 아자샤 앙압실리 아마와쇼요 정캄 코리 부이 부정아 좀바 리고이 로왕안 산제 차랑고 종아비랑 탐바츠제 셴부르당 흐차니 촌즌시데 니제당 소리 젬즈친든 종치르당 종심즈튼 소가 존나 챵콘제 바미 탄용 페지라 근데 당요 제조요 당거 초신 소제바 초츤 랑제 징합시사 롱캄심부 돈찬시 스마반딤 럭터시데 랑제제 콰롱거 비츠응운사도 비력선조지르 근데 당요 정캄 코릭부이의 부정아 존바 슈비조이 멍하라랑제지 롱캄신부 돈참치 앱즈와데 리크르서위 콰롱 비츠 앱젠텔릭스톤위 샤슈시즈 조프라조진요 바당 존네 토데위 토아당 데위 아날라케와 데윈 찬릭당 탐바용제 흐잠니 제시아 위지제 종촘당 스촨당 춘칭사크 신징거 울루무치당 창지
2: 适合自杀空隙和努的家业家杀空隙地。阿姆西尊的杀空啦学用的西中下街等。可以而已等。阿姆西跟地当瓦街。夸龙个彼此杀空用是两只用瓦下街人啦。尊的列日等。恰空。此次西西中等总部用东下和西的东瓦等。尊的下属可是经过等列扎新部可是个勒德下街西也就有。德卡勒空的百分之一次了。
0: 레디 남정 개천은 커지건 저튼 때 저치 직섬인 철글을 얻은 게 그것이 참석을 했네. 환조 등 저쪽 비토 공팔라 길흔 행신 등그 체를 등 요래. 외경 오 그바 전부 클제 레다주 때 시즈잉 로름 남정다 저치 직섬인 저튼 텔 페름 사바숑 요래. 남정 제 존진의 얻은 게 레다인 비 시즈잉 삼천 제 그자 흩어 접저 등 삼천 제 조등 가와다 버시서 저비 한늘 제 등도니 제 조즈가 알리랑도 숑니 지틀자 아튼비에 네급 돌음등 대비는 삼비 지그터 좋은 지게 먼저 당요래 시즈잉 돌음자랑슬라 저리 섬지 소나 좀 요바등 너부터 관드가 난사 네고 책은 하다 동군제 후문니 사팀 종들 니와르 랩죠 요래 강주 오 삼천 등 신종 돌음니 준비지스
2: 打打真真比实际应着了么月更我可把全部可见整部给了比着了么给钱的不见是个呢三八真差的月更我可把全部可见错可也会见人们这打架组还为切了等你可把全部可见中期的切错停止光盆着急了多么下节的了广东人们这作弊实际应着了么那么正经这切不足够了准吧胸口相近混合些把不得呢这路你懂你个路真差的 三八组托这个年龄的杨森的三八组让通通脱了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟们这个那么多些的接送员了这次这个三年的这个不多那么多让兄弟 ཁྱི རེ་ཡིན་ དོན་ལམ་ རེ་ཐལ་ ཤེ་པེ་ཅེས་ མ་ཅུ་ དོན་ནམ་ རང་ཅིལ་ ཁ་རྒྱལ་ཅ མ་ཅུ་ དོན་ནམ་ ཏེ་བི་ ཡིཏན་ སাতཁས་ ཅེན་དན་ ཐམ་ནི་ ཅང་སུབ་ དང་ དེབ་ཅིན་ རྒྱ་ཅེལ་ཅ དོན་ནམ་ ཟོ་ཅང་ དང་ ཛེན་ཅིར ཟོ་ཅང་ ཁེལེ་ མང་ པར མ་ཅུ་ ཇེ་ཆ ཁོ་ཏུལ་ ཏེམ་བུ ཐབ་ཅེལེ་ལ ཤེན་ནི་ ཨན་ཁང་ཝ་ཅ ཉེ་དུལ་ ཅག་ལམ་ ཅ་ཏི་ ཅིག་སམ་ ཉེ་ ནང་ཡས་ ཚོ་ཏི་ ཁོ་ཏུ་ ཏི་སམ་ སལ་ཧེབ་ཡོལ ཏོང་གུ ཅག་ལམ་ ཤེན་ ཅེ ཅེན་དན་ པི་ ཉེ་དུལ་ ཅག་ལམ་ དོ་ཏུམ་ ཁེ་ ཁེ་ཅན ཅང་ཐང་ཤེང་གི་ ཚོ་ཏི་ ཁོ་ཏུལ་ ཤེ་རང་ ཅག་ལམ་ དེ་ཅན་ ཅེ ངི་ཅེ ཁོ་ཏུལ་ དིགན་ཅག་ ཤེ་ཏན ནེ་མོ ཟེར་ཟུང་ ꯃꯦꯝꯀꯔ ꯀꯣꯔꯇꯤꯂꯣ ꯈꯤꯔꯤꯇꯦ ꯁꯦꯇꯪ ꯁꯦꯂꯦꯟ ꯁꯣꯇꯥ ꯗꯪ ꯔꯤꯒꯆꯤꯂꯥ ꯀ્યુꯅ ꯀꯣꯔꯤ ꯂꯦꯗꯨ ꯁꯨꯒꯣ ꯇꯦꯕꯤ ꯅꯥꯝꯇꯪ ꯔꯦꯔ ꯇꯛꯁꯤꯜ ꯁꯦꯄꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯖꯤꯊꯂ ꯗꯦꯟꯖꯪ ꯈꯥꯔꯇꯣꯡ ꯊꯕꯖꯤꯡ ꯒꯦꯂꯦ ꯁꯥꯖꯔꯦꯂ ꯁꯤꯈꯪ ꯅꯤꯗꯨꯜ ꯖꯒꯂꯝ ꯅ ꯌꯦꯀꯕ ꯖꯦ ꯇꯤꯟ ꯔꯪꯗꯪ ꯒ ꯖꯒꯂꯝ ꯇꯥꯕꯤ ꯆꯥꯟꯒꯨꯜ ꯖꯦ ꯖꯣꯡꯖꯤꯜ ꯊꯦꯖꯤꯜ ꯅꯤꯗꯨꯜ ꯖꯒꯂꯝ ꯊꯨꯜꯅꯤ ꯄꯣꯊꯨꯅꯤ ꯍꯦꯟꯅꯔ ꯋꯥꯔꯇꯦ ꯗꯣꯂꯝ ꯇꯪ ꯆꯤꯡꯈꯨꯟ ꯗꯣꯂꯝ ꯖꯦ ꯗꯕꯖ ꯀꯦꯆꯤꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯁꯤꯡ ꯁꯥꯔꯇ ꯇꯟ ꯕꯤ ꯖꯒꯂꯝ ꯆꯣ ꯔꯪ ꯁꯂꯥꯔ ꯖꯂꯤ ꯖꯥꯔꯥ ꯗꯤꯟ ꯆ ꯇꯣꯟꯆꯤ ꯆꯝ ꯌꯣ ꯄꯥꯗꯪ ꯆꯥꯇꯨꯔꯤ ꯅꯤꯔ ꯁꯂꯥꯔ ꯖꯂꯤ ꯁꯝꯖꯥꯔ ꯉꯥꯞ ꯆ ꯆꯤꯡꯒꯨꯜ ꯁꯤ ꯌꯣꯂꯦ ꯆꯒꯂꯝ ꯈꯥꯔꯇꯣꯡ ꯊꯕꯖꯤ ꯁꯦꯟꯅꯦ ꯑꯟꯈꯪ ꯋꯥꯔꯇꯦ ꯆꯒꯂꯝ ꯈꯣꯔꯆꯨ ꯇꯤ ꯆꯨꯜꯇꯤ ꯇꯥꯔꯇꯦ ꯆꯥꯆꯨꯜ ꯁꯝꯖꯥꯝꯅꯤ ꯆꯥꯆꯨꯜ ꯆꯤ ꯅꯨꯡꯁꯟꯇ ꯊꯣꯡꯇ ꯁꯤꯟꯅꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯣꯡ ꯇꯣꯡꯆꯤꯔ ꯆꯥꯆꯨ ꯒꯗꯪ ꯁꯦꯟꯂꯨ ꯆꯤꯟꯕ ꯔꯈꯜ ꯋꯥꯔꯇꯦ ꯅꯣꯔꯆꯨ ꯇꯤ ꯆꯨꯜ ꯊꯣꯡꯇ ꯍꯤꯆꯤꯟ ꯔꯣꯖꯤ ꯏꯝꯕꯥꯔꯦꯂꯦ
1: ꯗꯀꯥꯂꯦ ꯈꯣꯟꯅ ꯄꯦꯅꯦ ꯆꯂ ꯅꯤꯡꯍꯤ ꯇꯃꯔ ꯍꯅꯥꯟ ꯇ ꯖꯦꯟꯊꯔ ꯉꯥꯡ ꯆꯒꯁꯔ ꯋꯥꯄꯥ ꯇꯥꯡ ꯂꯣꯡ ꯋꯥ ꯆꯤꯝꯕꯣ ꯗꯥꯡ ꯋꯤ ꯅꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯡ ꯌꯨꯁꯪ ꯇꯨꯟꯖꯤ ꯊꯣꯡꯕꯨꯔ ꯇꯦ ꯅꯤꯔꯟ ꯒꯥꯛꯆꯤ ꯇꯤꯟ ꯁꯥꯝꯁ ꯂꯦꯕꯤꯑꯣꯄꯤ ꯁꯥꯔꯅꯤ ꯇꯦꯀꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯊ ꯃꯥꯡꯄꯣ ꯖꯣꯡꯇꯦ ꯅꯤꯈ ꯌꯨꯒꯤ ꯁꯪꯅꯪ ꯒ ꯆꯦꯁ ꯁꯪ ꯄꯥꯇꯥꯡ ꯂꯣꯂꯤꯛ ꯌꯣꯡꯋꯤ ꯂꯤꯇꯨꯅ ꯗꯕꯁꯤꯟ ꯌꯨ ꯆꯤ ꯆꯤꯛꯁꯝ ꯅꯤꯟ ꯆꯦ ꯒꯣꯝꯃꯨ ꯁꯦꯁꯨ ꯁꯤꯋꯥꯔ ꯍꯅꯥ ꯄꯤꯟꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟ ꯆꯣꯡ ꯆꯤꯔ ꯄꯣꯐꯨꯡ ꯑꯖꯣꯡ ꯅꯣꯇꯦꯟ ꯆꯣꯡꯗ ꯍꯣꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯣ ꯆꯣꯡ ꯁꯨ ꯁꯪꯅꯪ ꯇꯥꯡ ꯃꯈꯥꯔ ꯆꯦꯁ ꯁꯪ ꯁꯤ ꯆꯦ ꯊꯦꯁꯤ ꯆꯤ ꯁꯤ ꯆꯤꯋꯤꯌꯥ ꯅꯤ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯊꯤꯝꯕꯤ ꯂꯤꯇꯨꯟ ꯃꯊꯥ ꯗꯕꯁꯤꯟ ꯌꯨ ꯍꯣꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯣ ꯆꯣꯡ ꯁꯨ ꯇꯥꯡ ꯆꯤꯄꯨꯏ ꯁꯨ ꯆꯦ ꯅꯨꯌꯥ ꯅꯥꯟ ꯆꯤ ꯁꯥꯔꯡꯒꯨ ꯄꯥꯔ ꯆꯣꯡ ꯆꯤꯡ ꯍꯣꯟꯗꯨꯟ ꯆꯦꯡꯀꯨꯔ ꯑꯕꯖꯦ ꯇꯥꯡꯅꯤ ꯌꯔꯣ ꯉꯣꯇꯦ ꯆꯦꯁꯤ ꯆꯥꯞ ꯁꯤꯋꯦꯅꯤ ꯁꯥ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯅꯪ ꯒ ꯂꯣꯇꯣꯛ ꯌꯦꯔꯪ ꯁꯤꯅꯪ ꯑ ꯕꯥꯡꯁꯣ ꯃꯥꯊꯤꯄꯤ ꯁꯤ ꯁꯤ ꯁꯤꯂꯣ ꯂꯥ ꯊꯦꯡꯌꯣ ꯁꯦꯟꯊꯤꯟ ꯊꯦꯡꯀꯨꯔ ꯅꯤꯍ ꯂꯥ ꯖꯥ ꯃꯥ ꯗꯤꯡꯖꯤꯛ ꯁꯤ ꯊꯣ ꯆꯣꯝꯃ ꯇꯥꯡ ꯖꯦꯔꯤꯒ ꯗꯦꯝꯖꯤꯛ ꯖꯦ ꯊꯦꯝꯇ ꯁꯤꯝꯕꯤ ꯁꯥ ꯃ ꯁꯥꯕ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯈꯤ ꯅꯪ ꯒ ꯆꯦꯁꯤ ꯁꯤꯔꯝ ꯕꯥꯁꯤꯡ ꯁꯤꯖꯤꯡ ꯌꯣ ꯖꯦ ꯖꯣ ꯌꯣ ꯄꯤꯟꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟ ꯆꯣꯡ ꯆꯦꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯂꯤ ꯇꯥꯡ ꯆꯣꯡꯁꯤꯞ ꯁꯨ ꯖꯦ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯂꯤ ꯂꯥ ꯖꯥ ꯒ ꯁꯤꯟ ꯁꯨꯋꯤ ꯃꯤꯟꯆꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯈꯤ ꯅꯪ ꯒ ꯆꯦꯁꯤ ꯖꯥ ꯆꯨꯟꯇꯦ ꯆꯣꯡꯆꯤꯔ ꯌꯣꯡꯆꯤ ꯇꯨꯟꯖꯤ ꯁꯤ ꯖꯥ ꯆꯨꯟꯆꯤ ꯖꯥ ꯁꯥ ꯁꯤꯒ ꯖꯣꯡ ꯌꯣ ꯃꯪꯒꯔ ꯆꯣꯡꯆꯤꯔ ꯌꯣꯡꯆꯤ ꯆꯦꯁꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯄꯤ ꯍꯣꯡꯈ ꯁꯤꯛꯇꯣꯡ ꯖꯤꯒ ꯖꯥ ꯁꯝꯁꯤ ꯑꯗꯨꯡꯖꯤꯛ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯔꯕꯨꯡ ꯍꯣꯄꯥ ꯇꯥꯡ ꯌꯔꯁꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯡꯋꯥ ꯖꯤ ꯁꯤꯇꯦ ꯅꯤꯟ ꯅꯥ ꯅꯤꯅꯪ ꯆꯦꯁꯤ ꯆꯨꯟ ꯌꯣꯡꯅꯤ ꯁ꯭ꯌꯥꯡ ꯁꯥꯔꯋꯥ ꯁꯨꯟꯂꯤ ꯁ꯭ꯌꯥ ꯖꯤꯟ ꯁꯤ ꯁꯣꯡ ꯌꯣ
2: ꯗꯀꯥ ꯂꯦꯈꯨꯅ ꯄꯦꯕꯅꯤ ꯖꯤꯂꯦ ꯁꯥꯡꯒꯨꯜ ꯄꯦꯟ ꯔꯆꯤꯡ ꯒꯁꯝ ꯆꯣꯟꯗꯨꯜ ꯇꯣꯇꯝ ꯆꯤꯅꯤ ꯍꯤꯇꯣ ꯁꯨꯡꯕꯔ ꯖꯦꯂꯣ ꯅꯤꯇꯣꯡ ꯅꯦꯇꯤꯒ ꯂꯦꯕ ꯗꯥ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯊꯤ ꯆꯤꯛꯁꯝ ꯅꯤꯟ ꯖꯦ ꯆꯤꯁꯨ ꯂꯦꯀꯣꯔ ꯇꯪ ꯀꯔꯃ ꯖꯔꯆ ꯌꯣꯕꯔ ꯒꯁꯝ ꯇꯦꯅꯦ ꯖꯤꯟꯅꯤ ꯋꯦꯟꯗꯔ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯅꯤꯁꯨ ꯆꯪꯕꯔ ꯇꯤꯟ ꯇꯣꯡꯁꯔ ꯆꯤꯛꯁꯝ ꯌꯣꯜ ꯖꯤꯡ ꯇꯤ ꯅꯪ ꯒꯁꯝ ꯇ꯭ꯔꯇꯤꯝ ꯈꯣꯔꯆꯨꯜ ꯁꯤ ꯇꯪ ꯉꯥꯔꯇꯣꯡ ꯖꯥꯕꯖꯥ ꯇꯤ ꯆꯔ ꯌꯦꯁꯝ ꯁꯟꯕꯥ ꯇꯪ ꯇ꯭ꯔꯖꯪ ꯊꯪ ꯖꯤꯡ ꯅꯤꯠꯊ ꯆꯤꯛꯇꯣꯡ ꯉꯥꯕꯖꯥ ꯇꯤ ꯆꯔ ꯅꯤ ꯅꯣꯔꯆꯨꯜ ꯁꯤ ꯄꯥ ꯋꯦꯟꯗꯔ ꯁꯤ ꯄꯤ ꯅꯤꯁꯨ ꯀꯣꯝ ꯕꯣꯔ ꯖꯤꯜ ꯇꯤꯟ ꯁꯦꯋꯥ ꯒꯇꯪ ꯁꯥꯌꯥꯔ ꯗꯤꯟ ꯅꯤꯝꯕꯝ ꯗꯤꯟ ꯇ꯭ꯔ ꯆꯤꯛꯇꯣꯡ ꯁꯟꯕꯥ ᱜᱟᱥᱢ ᱪᱮ ᱴᱨᱮᱱᱫᱟ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨ ᱵᱮᱪᱩᱞ ᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱟᱵᱫᱤᱱ ᱥᱤᱱᱵᱟ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱛᱷᱟᱝ ᱴᱨᱟᱝ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱟᱵᱡᱟ ᱜᱟᱵᱡᱟᱱ ᱨᱚᱪᱩᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱮᱞᱠᱚᱨᱤ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱢ ᱡᱮᱴ ᱴᱤᱜᱛᱩᱝ ᱥᱤᱱ ᱭᱚᱞᱮ ᱢᱟᱝᱪᱚᱨ ᱱᱤᱥᱩ ᱛᱤᱱ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱭᱟ ᱡᱤᱞ ᱡᱟᱢᱵᱢ ᱴᱤᱜᱴ ᱡᱮᱛᱩᱝ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱤᱞ ᱪᱮᱵᱤ ᱱᱤᱥᱩ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱫᱤᱱᱵᱢ ᱫᱤᱱᱴ ᱡᱮᱛᱩᱝ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱪᱷᱟᱝᱜᱟ ᱱᱤ ᱨᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱡᱟ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱥᱤᱯᱤ ᱱᱤᱥᱩ ᱠᱚ ᱴᱟᱝ ᱵᱟᱨ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱝᱥᱟᱨ ᱪᱤᱜᱞᱮ ᱜᱮᱞ ᱪᱤᱱ ᱜᱟᱥᱢ ᱛᱮᱱᱮ ᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱱᱤᱥᱩ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱥᱟᱡᱮᱛᱤ ᱞᱚ ᱪᱚᱝᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱴᱟᱝᱵᱩᱨ ᱢᱟᱝᱯᱩᱨ ᱡᱮᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱱᱮ ᱪᱮᱞᱚ ᱱᱤ ᱛᱩᱝ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱞᱚ ᱣᱟᱨ ᱡᱮ ᱞᱚ ᱱᱟ ᱛᱮᱢᱨ ᱛᱤᱱ ᱛᱚᱝᱥᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟ ᱱᱟ ᱞᱤᱜ ᱜᱮᱛᱮ ᱫᱟᱪᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱡᱤᱞ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱚᱴᱩᱞ ᱨᱮ ᱛᱷᱟ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱱᱤᱝᱟ ᱡᱮᱱᱪᱷᱚᱱ ᱛᱟᱯᱟ ᱭᱚᱞ ᱪᱤᱝ ᱫᱟᱪᱮ ᱨᱟᱢᱡᱤᱞ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱢᱟᱝᱪᱚ ᱱᱤᱥᱚ ᱠᱚᱴᱩᱞ ᱜᱮᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱪᱮ ᱵᱟᱯᱠᱤᱞ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱪᱩᱜ ᱯᱤᱛᱩ ᱠᱚᱢᱯᱨᱮᱱᱰᱚ ᱤᱪᱤᱞ ᱫᱟᱪᱩᱨ ᱛᱮᱢᱵᱩ ᱥᱤ ᱭᱚᱞᱮ
1: ᱫᱟᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱯᱮᱱᱮ ᱪᱷᱞᱟ ᱪᱤ ᱥᱤᱵᱥᱤ ᱱᱤᱱᱟ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱥᱩ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱤᱢᱚ ᱭᱮᱱ ᱱᱤᱝᱦᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱥᱮᱨᱜᱚ ᱯᱮᱱᱮ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱥᱟᱡᱩᱝ ᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱜ ᱯᱤ ᱦᱟᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱯᱡᱮ ᱥᱤᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱩᱱ ᱟᱨᱟᱝ ᱛᱟᱜ ᱥᱟᱡᱤ ᱵᱚᱠ ᱥᱤᱭᱚ ᱡᱟᱢᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱥᱮᱢᱥᱩ ᱢᱟᱨ ᱡᱟᱱᱥᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱱᱤᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱵᱡᱤ ᱦᱟᱱᱟᱵ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱮᱢᱥᱩ ᱢᱤᱭᱟ ᱱᱩᱥᱤ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱵᱡᱤᱱ ᱠᱚᱞᱟ ᱥᱩ ᱡᱮᱠᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱥᱤᱠ ᱢᱟᱜ ᱛᱟᱯᱡᱤ ᱱᱩᱥᱤ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱷᱚᱵᱤ ᱛᱤᱢᱟ ᱪᱮ ᱥᱩᱣᱟᱨ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱥᱟᱫᱩ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱪᱷᱟᱯ ᱠᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱜᱚᱱᱡᱟᱢ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱱᱡᱩᱢ ᱥᱤᱭᱚ ᱭᱟᱝᱤ ᱥᱤᱭᱚ ᱯᱤ ᱢᱟᱝᱪᱷᱚ ᱱᱤ ᱠᱟᱥᱟᱝ ᱛᱷᱚᱢᱵᱤ ᱵᱚᱪᱷᱮ ᱡᱟᱜᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱜᱛᱟ ᱥᱤᱢᱮᱱ ᱪᱤ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱜᱛᱟᱯ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱢᱟᱛᱟᱨ ᱠᱟᱱᱥᱟᱢ ᱡᱟᱜᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱢᱟᱜᱡᱟᱨᱟᱝ ᱞᱤ ᱠᱟᱝᱜᱚ ᱥᱤᱜᱤ ᱥᱤᱯᱟ ᱟᱨᱡᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱦᱚ ᱠᱚᱨᱤᱭᱟ ᱥᱤ ᱪᱤ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱᱟ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟ ᱢᱩᱨᱜᱩᱞ ᱥᱤ ᱪᱮᱯᱟ ᱥᱚᱜ ᱪᱤ ᱡᱟᱨᱤᱠ ᱪᱷᱤᱨᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱥᱟᱡᱚᱝᱜᱤ ᱞᱚᱨᱡᱤ ᱞᱟ ᱛᱟᱨᱛᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱜᱯᱟᱱ ᱡᱟᱢᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱢᱟᱜᱪᱷᱤᱠ ᱛᱤᱥ ᱣᱚᱢᱤ ᱡᱟᱱᱦᱤ ᱪᱤ ᱟᱵᱫᱤᱛᱮ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱟ ᱥᱤᱛᱟ ᱥᱤᱠᱯᱟ ᱥᱚᱪᱤᱭᱟ ᱢᱟᱜᱪᱷᱤᱠ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱥᱟᱢᱟ ᱱᱟᱢᱛᱟᱝᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝᱱᱤ ᱛᱟᱜᱛᱟᱯ ᱥᱤᱜᱤ ᱯᱟᱢᱟᱥᱟ ᱟᱱᱚᱥᱤ ᱯᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱟᱢ ᱡᱟᱜᱤ ᱯᱤ ᱟᱞᱟᱝᱥᱟ ᱛᱚᱭᱚ ᱫᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱞᱚ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱚᱵᱡᱟ ᱥᱤᱢᱚᱣᱟ ᱯᱟᱭᱦᱩᱭ ᱥᱟᱱᱪᱤ ᱠᱟᱥ ᱟᱢᱟᱜᱪᱷᱤᱠ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱛᱚᱱᱥᱤ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵᱤᱭᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱞᱤ ᱟᱵᱡᱚᱣᱟ ᱪᱟᱱᱪᱤ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱚᱜᱟ ᱢᱟᱜᱛᱟᱯ ᱪᱤ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱛᱚᱱᱥᱚᱭᱚ ᱛᱟᱨᱛᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜᱪᱷᱤᱠ ᱪᱷᱩ ᱢᱟᱥᱤᱞᱟ ᱱᱩᱪᱤ ᱥᱤᱦᱤ ᱯᱚᱥᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱫᱤᱝᱦᱟ ᱥᱤᱦᱤ ᱧᱚᱝᱜᱤ ᱪᱤᱭᱚ ᱡᱮᱡᱚ ᱯᱟᱥᱟ ᱡᱟᱨᱢᱟᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱡᱮᱥᱟ ᱯᱚᱞᱤᱱᱛᱟ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱠᱷᱟᱢ ᱪᱷᱤᱯᱤ ᱠᱟᱜᱡᱟ ᱛᱚᱨᱟᱛᱮ ᱣᱚᱢᱤ ᱪᱤᱱ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱱᱟᱜᱱᱤ ᱡᱟᱝᱯᱟ ᱥᱤᱯᱤ ᱟᱹᱱᱭᱟᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱᱛᱮ ᱛᱟᱞᱚ ᱫᱟᱴᱤᱠ ᱯᱟᱨᱟᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱥᱤᱯᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱟᱫᱟ ᱡᱮᱯᱤ ᱪᱤ ᱡᱚᱵᱡᱮ ᱱᱤᱣᱟᱨ ᱟᱡᱤᱱ ᱪᱚᱝᱡᱤᱱ ᱵᱟᱨᱡᱟ ᱱᱤᱛᱤ ᱟᱹᱱᱭᱟᱨᱤᱱ ᱡᱮᱢᱛᱩᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱵᱤᱭᱤᱝᱤᱥ ᱛᱟᱛᱚᱝ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱤ ᱟᱹᱱᱤᱱᱥᱩᱱᱟ ᱞᱚᱜᱱᱤᱭᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱥᱮᱨᱜᱩ ᱥᱤᱠᱷᱯᱮᱭᱚ ᱡᱟᱨᱯᱟᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱯᱟᱞᱤᱱ ᱥᱟᱨᱜᱩ ᱯᱟ ᱤᱛᱷᱤᱝ ᱥᱚᱥᱤᱭᱤ ᱯᱟᱨᱟᱞᱟᱝ ᱯᱤ ᱟᱹᱱᱤᱱᱥᱩᱱ ᱯᱟᱨᱥᱤᱭᱤ ᱥᱟᱝ ᱠᱷᱩᱨᱤ ᱤᱥᱛᱟᱵᱞᱤᱜᱱᱤ ᱥᱚᱜᱱᱤᱞᱤ ᱛᱟᱨᱣᱤ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱟ ᱥᱤᱠᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱪᱮᱢᱢᱟᱭ ᱢᱟᱪᱤ ᱧᱚᱝᱡᱮ ᱡᱚᱭᱚ ᱵᱟᱡᱟ ᱯᱚᱞᱤᱱ ᱪᱤᱭᱟ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱤ ᱛᱮᱱᱡᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩ ᱠᱷᱚᱝᱜᱟ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱩᱞᱤᱱᱟᱭᱤ ᱛᱤᱱᱟᱨᱟᱝ ᱯᱩᱱᱟᱝ ᱥᱮᱢᱥᱩᱢᱤ ᱫᱤᱜᱯᱩ ᱧᱚᱝᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱡᱟ ᱠᱩᱧᱚᱢᱮ ᱛᱮᱨᱛᱤᱱ ᱜᱟᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱩ ᱡᱚᱨᱟᱵᱞᱟ ᱧᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱵᱡᱤ ᱠᱷᱚᱱᱥᱤ ᱧᱚᱝᱯᱤ ᱫᱤᱜᱯᱩ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱞᱟᱨᱮᱝ ᱢᱟᱛᱩᱱ ᱵᱟᱥᱟᱡᱤ ᱟᱞᱩᱞᱟ ᱛᱟᱢᱯᱩᱨ ᱱᱤᱜᱤ ᱥᱤᱭᱟ ᱡᱚ ᱵᱟᱡᱟ
2: ᱫᱟᱠᱟ ᱞᱮᱠᱷᱩᱱᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱤᱪᱞᱟ ᱟᱨᱤ ᱡᱮᱥᱩᱝ ᱯᱚᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱪᱤᱜ ᱥᱢᱱᱤᱱ ᱭᱟᱨᱤᱱ ᱞᱟ ᱛᱤᱠᱟᱝ ᱢᱮ ᱯᱮᱨ ᱪᱚᱛᱷᱚ ᱠᱟᱫᱩᱢ ᱥᱮᱯᱮ ᱛᱟᱞ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱜᱞᱟ ᱛᱷᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱫᱟᱝᱜᱮ ᱚᱯᱟ ᱢᱟᱥᱞ ᱜᱤᱯᱟ ᱭᱚᱞ ᱪᱮ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮᱠᱨ ᱭᱚᱞ ᱯᱤ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱟᱢᱟᱨ ᱡᱤᱯᱩ ᱡᱤᱜ ᱪᱚ ᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱱᱮᱛᱤ ᱱᱤᱛᱩ ᱥᱤᱜ ᱯᱮᱵᱮ ᱱᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱜ ᱞᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱪᱚᱛᱷᱚ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱟᱞᱜ ᱥᱤᱱ ᱛᱟᱯᱮ ᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱮ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱦᱟᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱠ ᱥᱟᱢᱞᱚ ᱱᱚᱭ ᱠᱷᱮ ᱛᱮᱝ ᱡᱚᱥᱤᱱ ᱴᱮᱵᱤ ᱥᱟᱢᱥᱟᱞ ᱦᱮᱵᱤ ᱞᱮ ᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱟᱨᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱢᱱᱤᱱ ᱯᱮᱵᱤ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱵᱡᱤᱜᱱᱟ ᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱨᱤᱠᱷᱟᱨ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱥᱤᱱᱤ ᱞᱤᱝᱠᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱪᱮᱱ ᱡᱮ ᱴᱨᱟᱡᱟᱝ ᱟᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱯᱩ ᱡᱤᱜ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱤ ᱡᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱡᱮᱭᱟᱝ ᱟᱨᱤ ᱢᱟᱠ ᱴᱚᱭᱟᱝ ᱟᱢᱜ ᱪᱟᱯᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱢᱱᱤᱱ ᱥᱮᱫᱨᱚ ᱯᱮᱱᱤ ᱪᱟᱯᱠᱷᱩᱝ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱣᱤ ᱯᱷᱟᱨᱜᱩᱞ ᱢᱟᱢᱞ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱷᱩᱢᱟ ᱛᱤ ᱫᱤᱝᱡᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟᱨ ᱪᱟᱯᱨᱤᱜ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱛᱤ ᱢᱟᱝᱞᱟ ᱥᱟᱞᱜ ᱜᱚᱫᱩᱝ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱥᱤ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱯᱟᱨᱮᱞᱟ ᱥᱮᱫᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱚᱫᱟ ᱛᱮᱵᱤ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱥᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱞᱜ ᱜᱚᱫᱩᱝ ᱪᱮᱝᱜᱟ ᱠᱷᱩᱱᱫᱤ ᱱᱟᱝ ᱨᱤᱠᱷᱤᱨ ᱥᱟᱠᱞ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱞ ᱱᱟᱢ ᱪᱮ ᱜᱚᱵᱤ ᱱᱤᱯᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱜᱪᱤᱨ ᱪᱮ ᱪᱟᱯᱠᱷᱚᱝ ᱢᱟᱝᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱠᱷᱟ ᱢᱟᱝᱣᱤ ᱥᱤᱞᱱᱩᱱ ᱛᱚᱵᱠᱷᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱜᱫᱤ ᱥᱤ ᱭᱚᱞ ᱪᱤ ᱠᱷᱚᱞ ᱭᱚᱞᱮ ᱭᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱜᱚᱴᱚᱞ ᱪᱮ ᱞᱚᱱ ᱨᱮᱭᱞ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱪᱤᱜ ᱥᱢᱱᱤᱱᱮ ᱠᱮᱥᱞ ᱭᱟᱨᱤᱱ ᱪᱮ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱛᱤ ᱠᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱯᱪᱮ ᱪᱤᱛᱩᱝ ᱜᱚᱴᱚᱞ ᱪᱮ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱠᱚᱰᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱥᱤᱯᱟ ᱪᱮ ᱡᱤᱱ
1: ཁོར་མོ་ཚ་ཚོང་གནས་ཡེ་རིན་ཅི་ཡོང་ས་ཚོང་ཚན་ཤེ་ཅི་ཡོ་བི་ཡེ་རིན་ཅི་ཆོག་ཆིན་མ་ཐོབ་ཅི་ཏ་ཟང་གང་རོ་ཤེ་གཅིང་དེན་ཅི་ངང་རོ་ཅུལ་ཤེ་ལ་མ་ཐོབ་ཅི་ཇོལ་ཡོ་ལེ་དག་ལེ་ཁོན་ནེ་པེ་ནེ་ཚལ་རུ་སི་ཤེན་དེལ་པུ་ཡེན་དེན་ཚ་པ་ཏ་ཧ་ལོ་ཝ་ཡི་ཚི་ཅིག་སམ་ཉིན་ས་ཏ་ཁ་པེ་ནེ་ཇར་པན་ཅི་གཞི་ག རྒྱུ མ སི དམ ཞུན དེ རིག ཅིས འཇར པན གྱི ཁྱིམ ཚི རྒྱལ ཁབ ཆ ཚང དང ཐ ན ཨེ ཤི ཡ དང ཤི དེ རྒྱ མཚོ ཤི མོ ས ཁལ ཡོང ལ ཤི ཅིན ངན པ བཟོ རྒྱུ རེ རྒྱ ཟོ ཡོ ཕུ ཅིན གི ཚེ ཅིག སམ ཉིན ཐང དང པོར ཨར སི དང འཇར པན བར བཟོ ཞི ཡོ པའི ལང ཆན ནན ཆན དོ ལང ཆན དུ བཅོ པ དང འཇར པན ཞོགས ནས དོན དེར ངོ གོ དྲག པོ ཞི ཡོ
2: ད ག ལ ཁོ ནེ པེ པེ ནེ ཚལ ཁོ ཡེ ཁོ ནོ ཚེ ཉེན ཁ དོ དམ ཅུ ཅི ཚེ ཅིག སམ ཉིན པེ པེ ཉེན ཆར ཅིག ན རྒྱལ ཁབ དེ རྒྱ པེ ས ཡོན ཁོ ལ ཅེལམ ད ཁོ རི མ ཉེ ཇ དེ ཅ དོན སམ བར མང ད ཤན ཡོ ལ ཅིག ཁོ ལ ཡོ ལ ཉེན ཆ ས ར ཁོ ལ ཅིག ན ས ཡོན ཁོ ལ མ སམ ཏོང རྒྱ བ ལ ལ མེ ཅུན ཕོ པ དང ཁྱིམ ཚང བ ཅ ཐ ལ ནོ ཚེ ཕོ པ ཁང པ ཅིག ཏ ཉེ ཏོང ལ གེ ལ བར ཏོ ཅུན ཕོ ཡོ པ ར ལ
1: སང ཁོ ལན ཅི ཐང དེ སང ཅིར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཤི ཚར སོང ལེན ཚན དག ཙོམ ཅིག པ ན ཚེ པ དང ཏོ ཅི དང ཇུམ ཅེབ དང རིན ཆིན ཚོ ནི ཅི ནམ པ ཚུ ཉན ལམ ད ཤི ཡིན ཆེ ཅིག ནི མམ ཐ ད རང རིན ཆན ལམ ཅི ལེན ཚན ཟན དག ལ སམ པར གབ སི ཤི
3: དེ ཅེ སོ ཅིན བར མི ལམ དང ཁོར དེ དེན བ པ ལ ལིམ ཤི ནི མ དང དབ ཅུལ
4: ཉི ཤིན ཅི ཐོ མ ལ ཅི ཤོ ཅི ཡོ ཉི དེ རེ ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མ འགྲོ བར ཤི ཤི ནི བ ལུན ཚ སོ ཤི ནི དེ པ ཡིན ཁེ ལུ ཐོ ཤ ཅ ས ནུ ཡང ཁར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཅ ཡན དམ གེ ལི ཁང ལན ཅར དོ ཁ ཏོང ཐན མིན པ དང བེ ཚོ ཤི ན ཐ རེ ཅིང ཅི ལག པུ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡི ཅི ཡོ
3: དེ ཅ སོ ཅིན བར མི ལམ དང དང ཁོར དེ དེན བ པ ལ ལིམ ཤི ནི མ དང དབ ཅུལ
2: nga ngchil waz gi gen chalung dang ro gyu pa na nga ngwe ne she na jun mar gyu pa si gre wen chang nga chil ngi pu ti thu ta chil ma tham na nga sem ba ngo ma chi gyu ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yo na zu yo nu te na nga se ma nga khi chi ri yong ge
4: a pa chu nyam mi chu na khu nyan do ka
5: ta mu shi ra chig na ri si ma chi ko
3: ti je so chin war mi lim dang dang ko re དེ་ཏན བབ་པ་ ཐལུམ་ཤི ནེམ དེན དབ ཅུལེ
5: ཕན་བ་ཟི ནུ ཏ་ཀ ལི་ཀར ཉེན ཚིན ཅི ཡིབ་ མེ པ་ ན ཧང སོང གི ཝ་ཤི མ རེ ཡིན་ ན ཡང ཨ་ ཤ་ ཁ་ཚ་ ཅི ཧི ན ཆསུན ཅི ཨ་ གནա་ དུན ལ དུང ཏོ གི པ་ དེ ཞི ནི ལིསམ ཉི་ག་ ཐང ཆེ གུ ནུ ཨ་ ཁ་བ ཕན་བ་ གི ལི་ཀན དར ཐུམ རེ ཤི ཁ་བ ཅི དམ ཆ་ དེ ཅེན ཡུང་ གི
6: ལང་ ཏུང གམ སོར གི ཤ་ཟ་ ཁ་ ཟབ་ཇ དང ལམ་ ལ རང་ ཅི ན སོང ཅུང ཤི ནི
3: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

Rinzashang TV singan rupu namba, terang lecanda namba chunhen lima shi tsar sung, lecandi zomdrig ba dang hien runba rui mar jab dang, zomdrig gen kirwa du tar yin, lecang jichi yung kong rong li le kong yin, tang jimi roi yang hien mungir kitang donen ngarang su yang jirin jil yung, dhaki de lang.

0: ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང
1: ཁང ཁང ཁང ཁང
2: ཁང ཁང ཁང
3: 교제툰유타십실기체진세부통토비로데부낭초
2: Kenyi Yiwachina, Tungu Yangar, Piju Dongtu.
0: Gigunche, Lungju Yangs China, Detanle, Pendo Chimbo Yoshi.
1: Detani, Tutan, Nabagundu Tonang Chia Gubi, Chawan Sikin.
2: Lujung Ganglam, Wanjang Jun Shiki. Digugi Kuru, Narle Yadruji.
1: Detanki Jungu, Nazu Tangme, Yam to Sungong Chi.

0: ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
1: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི